0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Purwosoto RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan memasuki liturgi Sabda dan mendengarkan bacaan pertama diambilkan dari kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 3.
2: Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Dengar demikian, sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan.
1: Bacaan kedua.
0: Kembali kita dengarkan
1: dari
0: sabda
1: surat
0: Tuhan dengan bacaan kedua
1: kepada jemaat di Roma
0: dari Roma 8 ayat 30.
1: Saudara-saudara,
2: siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tarakan, tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.

0: Dengan persatu,
1: saudara-saudari, bapak, ibu,
0: kita dengarkan homili anak-anak yang akan disampaikan
1: pada sore hari ini bersama kita Pastor Rafael Manenti. Beliau datang jauh-jauh dari Apokayan bersama para suster. Pastor Rafael akan retret selama beberapa hari di Istana Harry Potter Gunung Belah. Kita doakan semoga retret berjalan dengan baik. Saudara-saudari sekalian, kita sudah sering mendengar

Ia kehabisan ide tentang menyediakan makan bagi orang-orang yang mendengarkan Yesus itu, Tuhan menerima dengan baik sumbangan seorang anak. Dalam Injil Yohanes, yang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu adalah seorang anak. Anak itu memberikan 5 roti jelai dan 2 ikan. Setelah menerima sumbangan itu, Tuhan Yesus kemudian mengucap syukur atasnya. Sumbangan sedikit tetap disyukuri. Setelah itu dia minta para murid untuk membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Dan terjadilah sebuah acara makan bersama yang cukup bagi semua orang yang ada di tempat itu. Dan konon jumlahnya ribuan orang, 5.000 laki-laki tidak termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Dan itu pun masih sisa 12 bakul penuh. Dari kisah ini, kita bisa menarik beberapa pesan. Yang pertama, bahwa tidak ada milik atau kemampuan kita yang terlalu kecil untuk mendukung karya Tuhan. Sekecil apapun yang kita miliki, bisa berguna untuk Tuhan. Yang kedua, tidak ada orang yang terlalu miskin untuk memberi, untuk berbagi. Karena kemurahan hati tidak selalu menyangkut hal-hal yang berukuran besar atau yang berharga mahal. Apakah mahal harga 5 roti jelai dan 2 ikan itu? Asal Anda tahu bahwa roti jelai adalah jenis roti kuno yang terbuat dari tepung biji jelai, barley, yang pada zaman itu dikenal sebagai makanan orang-orang miskin dan pakan ternak. Saudara-saudari, selain fakta bahwa roti dan ikan adalah makanan yang biasa-biasa saja, apakah Anda tahu bahwa roti dan ikan adalah juga merupakan simbol tertentu? Roti dan ikan adalah simbol. Simbol apa? Roti adalah simbol Kristus. Ingat, di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Di Bethlehem. Bethlehem adalah 2 kata dari bahasa Ibrani yang berarti rumah roti. Siapa yang jadi rotinya? Yesus. Ikan adalah simbol diri Kristus juga. Dulu orang Kristen awal pada masa penganiayaan menggunakan gambar ikan untuk saling berkomunikasi dengan orang lain, memberi kode kepada orang lain bahwa dia adalah seorang Kristen. Ikan dalam bahasa Yunani ichthus. Ichthus adalah singkatan Yesus Kristus Theo Ios Soter. Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Jadi penuh makna Injil hari ini. Pesan yang ketiga, kemurahan hati. Sekecil apapun hal yang diberikan bisa menyentuh hati Allah dan hati manusia. Dalam Injil hari ini tampak bahwa Allah di dalam diri Yesus bisa bersyukur atas pemberian sederhana dari seorang anak kecil. Anak kecil yang murah hati.
Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah kita

0: menjadi orang-orang yang murah hati. Semoga tidak ada di antara kita yang akan dengan ringan berkata, "Pastor, maaf, saya murah hatinya nanti saja ya, setelah saya jadi orang kaya." Saya jamin, orang seperti itu, kalaupun dia menjadi kaya, dia akan tetap merasa selalu kurang dan kurang, dan tidak akan menjadi orang yang murah hati. Murah hati dimulai dengan berani memberi apa yang kita miliki, sekalipun yang kita miliki hal yang tampaknya sederhana. Apa yang bisa kita berikan atau kita sharingkan? Banyak hal. Kita bisa sharing berbagi makanan, berbagi oleh-oleh, atau berbagi sebagian dari isi dompet kita, atau berbagi bakat dan kemampuan tertentu kita. Bakat jaga parkiran, bakat merangkai bunga, bakat menyanyi, bakat kerja bakti, banyak bakat bisa menjadi alat bagi kita untuk menjadi murah hati. Dan tentu saja juga sharing iman, iman kita akan Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, marilah mengajarkan dan memberi contoh kepada putra-putri kita untuk menjadi orang-orang yang suka memberi, yang murah hati kepada orang lain, yang tulus hati di dalam memberi. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.
1: Ikuti.

0: Silakan berdiri untuk siata.
1: Pendengar, setelah disegarkan dengan renungan atau homili, selanjutnya kita ikuti syarat aku percaya dan dilanjutkan dengan doa umat.
0: Langit dan bumi, Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Ketika orang banyak yang mengikutinya mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Marilah kita panjatkan doa ke hadapan Bapa, semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakkanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan pengharapan, ya Bapa, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabdamu dan menerima tubuhmu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga segala pencobaan dan kekuasaan yang kami alami tak pernah memisahkan kami dari kasih-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tarakan, setelah doa umat tadi, maka sampai di sini dulu jumpa kita dalam siaran gereja yang berlangsung dari Gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan untuk edisi Minggu 2 Agustus 2024. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Setia Desem pamit. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Tarakan pagi ini, dan kami hadirkan informasi terkait dengan RRI Tarakan kembali membuka atau mengajak putra-putri terbaik Kota Tarakan dan sekitarnya untuk menunjukkan bakat di bidang tarik suara melalui pemilihan Bintang Radio tahun 2026. Bintang Radio ini merupakan ajang pencarian bakat vokal yang telah menjadi wadah lahirnya penyanyi-penyanyi berbakat Indonesia. Pendaftaran dibuka tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026, dilanjutkan dengan technical meeting pada 31 Agustus 2026. Seleksi tingkat satuan kerja dilaksanakan pada 3 hingga 19 September dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest pada 9 dan 17 September 2026. Bagi para pemenang nantinya akan berkesempatan melaju ke tingkat Korwil hingga Grand Final Bintang Radio tahun 2026. Bagi Anda yang memiliki bakat menyanyi dan ingin mengembangkan potensi di tingkat yang lebih tinggi, segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi persyaratan dan pendaftaran, silakan mengunjungi bintangradio.rri.id. Informasi juga dapat diperoleh dengan menghubungi Desti di 0822-5132-0018. Atau Anda bisa datang langsung ke RRI Tarakan, dan untuk mengikuti informasi terbaru bisa dilihat di Instagram RRI Tarakan. Bintang Radio 2026 saatnya menunjukkan bakat dan mengharumkan nama daerah. Kami tunggu partisipasi Anda di RRI Tarakan. Lagu dan informasi masih menemani Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak, di balik layar gawai itu masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundih oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Masih bersama Pro 1 Hari Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca di seputaran Kampung 4 ya, Kampung 6 nih di guyur hujan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda, kebahagiaan Anda untuk menikmati suasana hari libur bersama keluarga tercinta. Informasi dari Malino, pendengar, kami hadirkan mengenai sinergi pertanahan PUPR Malino percepat pembebasan lahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau terus membangun sinergi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Malinau dalam mempercepat pembebasan lahan balai benih pemerintah daerah di Desa Kaliamok serta Pelabuhan Speed Malinau Kota. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, Muhammad Akbar, menyampaikan koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi, mengidentifikasi status hukum dan administrasi pertanahan. Kemudian juga membahas langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kolaborasi ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malinau. Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau sedang menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ia juga memohon dukungan apabila terdapat indikasi kecurangan dapat melaporkan melalui aplikasi Lapor atau menghubungi hotline center di 0823-0883-3404. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus
3: melakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Mendengar satu lagu dari The Virgin ya, Maaf Aku Mencintaimu, membawa kita ke menit 13 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Informasi mendengar kami hadirkan mengenai Badan Gizi Nasional tangguhkan SPPG usai 707 penerima MBG diduga keracunan. Dari Semarang mendengar, Badan Gizi Nasional menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan. Keputusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN, Saudara Yono, langsung bergerak cepat melihat kondisi tersebut. Ia meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah setelah menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan menyeluruh. Sudaryono juga menegaskan BGN tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program MBG. BGN menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan. Sementara Dinas Kesehatan Semarang sebelumnya melaporkan sebanyak 693 siswa dan 14 guru diduga mengalami keracunan makanan. Seluruh penerima tersebut ini merupakan peserta program MBG di SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah. Para korban umumnya mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Sebagian korban juga menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit, sedangkan lainnya memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing. Pemerintah bersama instansi terkait masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi korban. Proses penyelidikan terus berlangsung untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menjaga keamanan program Makan Bergizi Gratis. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Kamu tahu nggak? Ternyata tubuh kita punya jantung kedua? Yap, posisinya bukan di dalam dada, melainkan ada di betis kamu. Kok bisa sih? Jadi gini, pas jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, darah yang sampai di area kaki harus bisa balik lagi ke atas melawan gaya gravitasi. Nah, disinilah peran penting otot betis. Saat kamu berjalan atau bergerak, otot betis bakal berkontraksi layaknya pompa alami untuk memeras pembuluh darah vena dan mendorong darah balik ke jantung. Mekanisme inilah yang dalam dunia medis dikenal sebagai calf muscle pump. Menurut publikasi medis dari National Institute of Health serta penelitian dalam jurnal Vascular Medicine, otot betis yang aktif sangat krusial untuk mencegah penumpukan cairan, pembengkakan kaki, hingga resiko penggumpalan darah atau deep vein thrombosis. Makanya, buat kamu yang suka duduk atau berdiri kelamaan saat kerja, jangan lupa buat rutin jalan kaki ringan atau sekedar jinjit-jinjit sebentar ya. Sayangi jantung kedua kamu biar aliran darah tetap lancar.

Tarakan pagi ini masih menemani Anda pendengar dengan sajian lagu dan juga informasi. Informasi kami hadirkan dari wilayah Kabupaten Malino mengenai TTG, langkah nyata wujudkan desa maju dan mandiri. Wujud komitmen pemerintah Kabupaten Malino dalam membangun desa melalui kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya memberikan dukungan terhadap perkembangan.

pengembangan teknologi tepat guna atau TTG. Tak sekedar menciptakan alat atau produk baru TTG, tetapi juga manfaat dan dampak dari program tersebut. Ini juga sangat terasa dan hal itu disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Agustinus. Ini menyampaikan bahwa TTG adalah solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Teknologi yang sederhana, mudah diterapkan, aman, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal, ini akan menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, nilai tambah, hasil produksi, serta kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, pelaksanaan lomba TTG ini juga mengemban misi yang sangat mulia, yaitu mengembangkan inovasi teknologi berbasis potensi desa dan kearifan lokal, mendorong tumbuhnya kemandirian dan kreativitas masyarakat, menghadirkan teknologi sederhana, aman, efektif, dan ramah lingkungan. Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Malino patut bangga karena telah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada 2018, Kabupaten Malino mewakili Provinsi Kalimantan Utara dan berhasil meraih juara 2 nasional. Prestasi yang lebih membanggakan kembali diraih pada 2024 melalui Posyantek Karya Mandiri Desa Sempayang yang berhasil meraih juara 1 nasional. Itulah benar informasi terkait dengan TTG, langkah nyata wujudkan desa maju dan mandiri yang selalu disupport oleh pemerintah Kabupaten Malino. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1 RRI Tarkan masih menemani Anda mendengar dengan sajian lagu dan juga informasi. Kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan pemerintah Kabupaten Malinau terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Bupati Malinau WMP W. Mawa yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernest Silvanus menghadiri dan menyaksikan kegiatan yudisium, yaitu program magister secara daring melalui Zoom pada Jumat 31 Juli di ruang Tebegang kantor Bupati Malinau. Dalam sambutannya, Sekda Ernest ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yudisium yang telah berhasil menyelesaikan salah satu tahapan penting pada perjalanan akademik mereka. Ia mengapresiasi kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY yang telah membuka kesempatan bagi para pendidik untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan jenjang magister. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Malinau dan melalui program wajib belajar Malinau Maju, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar mampu menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, penguatan peran guru dan tenaga kependidikan diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan memiliki daya saing. Ia juga mengajak para pendidik untuk terus belajar, berkarya, serta mengabdi dengan penuh integritas ya demi kemajuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Malinau. Informasi untuk Anda pendengar dari Malinau mengenai Malinau tingkatkan kompetensi tenaga pendidik dari rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan. Sederhana, namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: ada. Ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Dari miliknya Chris Dayanti, Mahadaya Cinta, Mahadaya Cinta, asik. Ya deh, halo pendengar RRI, program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Dan untuk hari ini pendengar, kita masuk ke acara musik tradisional dan budaya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz. Dan diawali dengan satu lagu dari miliknya di dan juga Akadir, Sempungla Asalta, penciptaan dari Arizin. Dan juga akan ada lagu dari miliknya Labu Asongku, lagu Bulungan. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Amin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: satu lagu dari miliknya, ada Tu Arifin, AR Belampi Sapot, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di lagu-lagu bulungan yang hadir untuk hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan full format timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, center.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjal kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadala City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nishida final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exchange Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exchange Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis exchange yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Rodi Angga Pro 3 RRI Pers mengudara untuk Indonesia.

0: Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSA kan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Intan Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari

0: kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Berita olahraga sudah kita hadirkan untuk di RRI program Satu Tarakan dari Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kami kembali hadir untuk menemani Anda dengan lagu-lagu pelepas lelah untuk siang hari ini. Sebelum kita akan mengikuti berita sepekan di jam 1 siang nanti, tetap bersama kami di 97,9 MHz.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas. Maaf, ini tali tas saya putus. Aduh, mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Diga. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Santi, katakanlah, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda di menit ke-59 meninggalkan jam 12 untuk siang hari ini. Pendengar, tepat di hari Minggu ini kami akan hadirkan berita sepekan umum. Anda juga dapat menyaksikan berita sepekan umum melalui kanal YouTube kami di RRI Tarakan Official. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita tepekan umum siang ini edisi 2 Agustus 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan diantaranya. Kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, transgender di kalangan pelajar melalui 3 pilar utama. Dukungan ini menyusul perambahan perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Tarakan hingga meresahkan warga. Program Beras Kuning di Tarakan adalah inisiatif penanganan stunting oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Masalah stunting menjadi perhatian khususnya di wilayah Selumit, Pantai Kota Tarakan. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya. Dalam berita sepekan umum siang ini, inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh Diti Hanggraini. Kantor Kemenag Tarakan mendorong pencegahan perilaku gay, biseksual, transgender di kalangan pelajar melalui 3 pilar utama. Dukungan ini menyusul perambahan perilaku LGBT di kalangan generasi muda di Tarakan hingga meresahkan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Peran keluarga, ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari...
2: Dugaan merebaknya perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT di kalangan pelajar telah meresahkan warga. Menanggapi fenomena itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan, Haji Syopian, menegaskan bahwa pencegahan LGBT di kalangan pelajar harus dimulai dari 3 pilar utama, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Syopian menekankan peran keluarga sebagai pondasi utama. Nilai-nilai agama yang ditanamkan sejak di rumah dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke perilaku penyimpang.
1: Yang tidak kalah penting adalah peran keluarga. Ya, peran keluarga tentu pendidikan yang baik itu diawali dari lingkungan keluarga dulu. Maka nilai-nilai agama yang baik yang diterapkan, saya kira itu menjadi sangat penting. Maka ketika orang tua ingin menyampaikan, kan beliau juga, mereka juga harus memiliki pengetahuan itu, kemudian akan menularkan kepada anak-anaknya, sehingga praktek-praktek kemuprah LGBT dan juga hal-hal yang menyimpang itu dapat dihindari.
2: Peran Kemenag Tarakan sendiri menurut Syopian adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi itu disampaikan melalui jalur pendidikan formal dan juga melalui para penyuluh agama.
1: Nah, tentu langkah yang kita ambil adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat betapa LGBT ini adalah sebuah perbuatan tercela, ya, yang harus dipahami oleh masyarakat. Sejarah Nabi Lut, gitu ya. Ya, betapa Allah itu sangat murka dengan perilaku LGBT ini. Nah, edukasi ini tentu kita lakukan. Pertama adalah dengan melalui pendidikan, kemudian melalui edukasi kepada masyarakat, melalui para penyuluh kita, dan juga
2: dari sisi pendidikan, Kemenag Tarakan mengandalkan madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama. Mata pelajaran seperti akidah, akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan SKI menjadi sarana penanaman nilai. Pada kegiatan masa ta'aruf murid madrasah, Syopian mengaku juga langsung turun ke madrasah-madrasah untuk memberikan edukasi. 3 poin utama yang ditekankan yaitu larangan bullying, pendidikan inklusi, dan penolakan terhadap perilaku LGBT. Kemenag saat ini juga mengembangkan kurikulum berbasis cinta atau KBC sebagai program prioritas Menteri Agama. Program ini bukan kurikulum baru, melainkan penguatan unsur cinta dalam pembelajaran. Ia menambahkan unsur yang sama juga dikembangkan untuk pendidikan agama Islam di sekolah umum. Syopian memaparkan saat ini Kemenag Tarakan membina 45 lembaga pendidikan. Rinciannya, lembaga RA atau setingkat TK sebanyak 14 lembaga, Madrasah Ibtidaiyah 11 lembaga, Madrasah Sanawiyah 9 lembaga, dan Madrasah Aliyah 9 lembaga. Selain itu terdapat 14 pondok pesantren, kebanyakan pesantren di Tarakan juga membuka madrasah di dalamnya. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Himpunan Psikologi Indonesia Kaltara mendorong penguatan edukasi seksual berbasis usia di sekolah untuk mencegah penyimpangan orientasi anak dengan sinergi guru dan orang tua. Berikut laporan Setia Widadi.
3: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Yeah. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk ngasih tahu gitu.
4: Penguatan edukasi seksual sejak dini dinilai menjadi langkah krusial untuk membentengi anak-anak di Kota Tarakan dari pengaruh penyimpangan perilaku seksual. Anggota HIMSI Kaltara, Naswa Manurung dalam dialog Sapa Kaltara pekan lalu menegaskan bahwa pendidikan seksual bukanlah hal tabu, melainkan kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Pembelajaran ini harus diberikan secara bertahap sesuai tingkatan usia, mulai dari pengenalan anggota tubuh di tingkat PAUD hingga batasan privasi di tingkat menengah. Ia meminta sekolah dan orang tua, terutama di kawasan pesisir dan pinggiran Tarakan, untuk meningkatkan kepekaan guna mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini.
3: Jadi pendidikan seksual ini jangan dianggap tabu ya. Yeah. Zaman kita mungkin tabu ya Pak ya dulu untuk kasih tahu gitu. Tapi sekarang tuh pendidikan seksual bahkan dari usia dini harus dikasih tahu nih. Gitu. Tapi cara ngasih taunya disesuaikan dengan perkembangan anak usianya gitu. Kalau anak usia dini mungkin hanya sekedar membedakan bagian tubuh antara laki-laki dan perempuan seperti apa. Nanti kalau dia sudah SD akan dikasih tahu lagi fungsi organnya seperti apa. Kalau sudah SMP nanti dikasih tahu organ seksualnya apa saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh oleh laki-laki atau lawan jenisnya gitu. Nah itu akan beragam pendidikan seksualnya sesuai dengan usianya.
4: HIMSI Kaltara juga berharap sinergi antara sekolah dan rumah tangga dapat diperkuat agar pendampingan karakter anak berjalan optimal di seluruh wilayah Tarakan. Setiawidadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak.
5: PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
6: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
5: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya ya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
6: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Tarakan mengungkap kasus pencurian di sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Kiai Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah. Dalam pengungkapan tersebut, seorang pria berinisial AC berhasil diamankan di Kabupaten Bulungan. Berikut laporan Kristofan.
7: Pelapor mendapati beberapa barang telah hilang, di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru.
8: Sebuah rumah yang telah lama ditinggal pemiliknya di Jalan Kiai Haji Agus Salim, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah menjadi sasaran pencurian. Saat pemilik kembali mengecek kondisi rumah, sejumlah barang yang sebelumnya masih tersimpan di dalam bangunan diketahui telah raib. Kerugian akibat kejadian itu ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Saputra Manik melalui Kasih Humas Ibtu Rusli mengatakan, tidak lagi dihuni karena kondisinya tidak layak ditempati. Meski demikian, pemilik masih menyimpan berbagai barang di dalam rumahnya. Barang yang dilaporkan hilang antara lain 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik, 1 drum plastik, dan 1 tabung estilen. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Tarakan melakukan penyelidikan hingga mengarah kepada seorang pria berinisial AC. Keberadaan AC kemudian diketahui berada di Kabupaten Bulungan. Polisi selanjutnya berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Bulungan hingga AC diamankan di kawasan Pelabuhan Salim Batu pada 10 Juli lalu. Pemeriksaan terhadap AC kemudian dikembangkan untuk menelusuri barang yang diduga hasil pencurian. Sejumlah barang milik korban ditemukan di rumah seseorang di Lingkas Ujung, Tarakan Timur yang diduga menerima barang tersebut.
7: Pengungkapan kasus tindak pidana pencurian. Pelaku inisial A, laki-laki, pelapor mendapati beberapa barang telah hilang. Di antaranya 2 koper, 4 boneka, 1 lemari plastik berwarna biru, 1 drum plastik berwarna biru, dan 1 tabung asetlin. Pelapor kemudian menanyakan kepada warga sekitar namun tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut. Atas peristiwa tersebut, pelapor mengalami kerugian sekitar 7 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengidentifikasi pelaku setelah dilakukan pelacakan keberadaan pelaku. Diketahui bahwa pelaku berada di Pelabuhan Salim Batu, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, tim URC Satreskrim Polres Tarakan berkoordinasi dengan tim URC Satreskrim Polres Bulungan untuk melakukan penangkapan pada Jumat 10 Juli 2026 sekitar pukul 01.00 WITA berhasil diamankan di Pelabuhan Salim Batu. Dari hasil pengembangan, petugas juga berhasil menemukan barang bukti hasil pencurian yang disimpan di rumah seorang penada di Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Selanjutnya, beserta barang bukti diamankan ke Polres Tarakan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Rusli mengungkapkan barang bukti yang diamankan meliputi 1 koper warna biru, 1 koper warna merah, 4 boneka, dan 1 lemari plastik berwarna biru. Sementara barang lainnya masih dalam penelusuran penyidik. Penyidik juga masih mengembangkan perkara tersebut untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dalam pendalaman itu, polisi mengaitkan perkara ini dengan seorang pria berinisial AD yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam perkara pencurian lain yang sedang ditangani Satreskrim Polres Tarakan. Atas perbuatannya, AC dipersangkakan melanggar pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Beras Kuning di Tarakan adalah inisiatif penanganan stunting oleh PT Pertamina Hulu Indonesia. Masalah stunting menjadi perhatian khususnya di wilayah Selumit Pantai Kota Tarakan. Berikut laporan khusus yang disampaikan oleh Esti Murdiastuti dalam Beras Kuning di Tepi Pantai, Bebas Stunting dari Selumit Pantai. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
9: Suara tangisan bayi terdengar nyaring dari Posyandu Merak, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Data pemerintah Kota Tarakan, kondisi stunting mengalami kenaikan dari 3,8% pada 2024 menjadi 4,4% pada Oktober 2025. Padahal, sebelumnya jumlah kasus stunting di Tarakan di bulan Januari hingga Mei 2025 sempat mengalami penurunan dari 100 kasus menjadi 76 kasus. Di Kelurahan Selumit Pantai sendiri, tercatat ada 73 kasus stunting. Saat ini, ada 11 ibu yang berjuang mengantarkan anaknya keluar dari garis stunting. Salah satunya Rina, ibu dari anak bernama Syafira.
10: 4 bulannya pas puasa.
11: Maksudnya pas dia usia berapa, Kak?
10: Empat bulan. Selama dia itu 4 bulan minum susu, oksigen batuk, oksigen batuk. Nanti dengkau, dengkau yang madu itu kasih minum, mau sudah dia. Ini sudah bagus sudah badannya, sudah kemarin anunya, bisa juga sudah dia balik sendiri. Iya, megang juga bisa memegang. Merangkap, tapi enggak bisa dia balik kembali.
9: Syafira merupakan anak kedua dan usianya sekarang 3 tahun. Karena tubuhnya kecil dan lemah, Syafira masih digendong layaknya anak berusia 10 bulan. Rina mengakui kondisi Syafira terjadi karena pertumbuhan yang lambat dan gizi yang tidak sempurna akibat susahnya menerima makan dan minum susu.
10: dia ini awalnya putus sama kakak kan, kasih minum air gula dia mau. Tapi kalau minum susu dia batuk. Nggak mau dia, batuk dia. Batuknya itu keras betul. Biasanya nggak tidur kami. Selama berapa hari itu, baik pas pulang dari laut, mama bilang, pulanglah dia bilang. Pas dia pulang, aku pas pulang, lihat di ayunan, udah bukan, besar sudah ini bu, sudah besar ini badannya. Memang ini sudah kayak orang mayat hidup sudah bu. Kaget, pucat, matanya ke dalam sudah.
9: Stunting tidak bisa disepelekan, karena tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang tubuh, tetapi juga rentan terkena penyakit dan berdampak pada kecerdasan anak. Dr. Devi Ika Indriarti, Kepala Dinas Kesehatan Tarakan menjelaskan, penyebab dari stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Selain itu, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil juga bisa berdampak pada hambatan pertumbuhan janin yang nantinya juga bisa menyebabkan permasalahan stunting.
12: Nah, kita juga tetap harus perhatikan juga pola makannya. Jadi diperkenalkan pertama misalnya menggunakan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI. Dan kemudian diperhatikan juga pola makannya, karena gini, kebanyakan ditemukan pada anak-anak kita yang stunting ataupun gizi buruk itu adalah karena pola asuh. Bisa jadi karena sudah diperkenalkan dari awal dengan makanan-makanan yang saya sekarang ya, makanan siap saji, kemudian kadang-kadang mereka udah tahu rasa, udah belum apa-apa, udah dikasih bumbu penyedap. Terus kemudian banyaknya jajanan, karena padahal perut anak-anak ini kecil aja, jadi udah kenyang dia dengan jajanan, dia tidak mau makanan pokoknya, padahal itu yang kita harapkan. Dengan makanan pokok itu dia mendapatkan gizi seimbang, sehingga stunting itu bisa kita cegah.
9: Melihat masalah stunting menjadi perhatian pemerintah, PT Pertamina Hulu Indonesia tidak tinggal diam. Berawal angka kasus stunting yang meningkat di wilayah Slumit Pantai, membuat PT Pertamina peduli masalah stunting melalui program Beras Kuning. Beras Kuning adalah singkatan dari Bersama Masyarakat Kurangi Risiko Stunting di Wilayah Slumit Pantai. Menurut Junior Officer Communication Relation and CID Zona 10 Pertamina Hulu Indonesia Zaki Syarafi, kegiatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021 merupakan bentuk perhatian PT Pertamina terhadap kesehatan ibu dan anak, serta turut mendukung program pemerintah menuju generasi emas 2045.
13: Dan program ini dikembangkan karena stunting bukan hanya persoalan kurang gizi saja Mbak, tetapi juga berkaitan dengan kualitas kesehatan ibu dan anak, pola asuh, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi dari keluarga. Lalu melalui program ini, Pertamina EP Tarakan tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi, penguatan posyandu, peningkatan kapasitas kader posyandu, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
9: Zaki mengakui, wilayah Slumit Pantai dipilih karena merupakan daerah pesisir dengan angka stunting pada anak yang tinggi dan meningkatnya jumlah ibu dengan anemia di Kota Tarakan.
13: Jadi Slumit Pantai ini dipilih karena merupakan salah satu lokus stunting di Kota Tarakan dan memiliki berbagai faktor risiko seperti tingginya angka bayi dengan berat badan lahir rendah, ibu hamil yang memiliki anemia dan kekurangan energi kronis, serta pola makan keluarga yang masih perlu diperbaiki. Dengan memilih wilayah yang paling memerlukan frekuensi, diharapkan program ini mampu memberikan dampaknya nyata sekaligus menjadi model penanganan stunting berbasis pemberdayaan masyarakat.
9: Masalah stunting tentu sangat erat kaitannya dengan gizi. Rasnah bercerita lika-liku perjalanannya mengemban amanah sebagai Duta Sadar Gizi Tarakan dengan memenangkan Lomba Cipta Menu MPASI dari PT Pertamina Hulu Indonesia. Rasnah mengakui, tantangan yang kerap dihadapinya adalah membuka wawasan para ibu akan pentingnya makanan gizi pada anak, keluarga, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk anak di posyandu. Bahkan tak jarang, dia mau tidak mau membawa alat timbangan untuk pemeriksaan kesehatan anak dari rumah ke rumah.
14: Ibu hamilnya berapa? Jadi kita tahu kalau yang datang itu berapa, kita oh ternyata masih ada yang tidak datang, siapa ya, kita tahu. Begitu pun juga anak-anak, oh ada yang tidak datang. Jadi kami melakukan sweeping, bawa alat timbangan, bawa alat ukur. Karena sekarang kan memang semua harus diratakan, semua posyandu seluruh Indonesia itu harus menggunakan alat namanya antropometri atau alat ukur standar. Biar tidak ada lagi yang anak-anak yang tidak stunting jadi stunting gitu kan. Jadi memang ada alatnya. Jadi kami pikul, bawa dari rumah ke rumah, ataupun oleh minimal pun kami tahu wilayah ini RT22 ramai sasaran di RT22. Kami tentukan satu titik, panggil.
9: Dalam ajang lomba cipta menu MPASI 2024 lalu, Rasnah menciptakan bola-bola ikan dengan variasi sayur. Ikan sebagai bahan baku utama, mengingat Tarakan adalah kota penghasil ikan atau makanan laut terbaik di Indonesia.
14: Kalau ditanya komposisi apa yang ada di bola-bola ikan itu, yang menu yang komposisi terbesarnya itu adalah ikan bandeng. Nah, ikan bandeng yang kita tahu omega 3 nya itu tinggi. Kemudian ada kentangnya itu berperan sebagai karbo, begitu juga dengan jagung. Ada wortel sebagai sayur, ada tambahan susu. Jadi itu pun komposisinya pun itu saya konsultasikan ke ahli gizi di puskesmas. Ibu, saya punya lomba ini, komposisinya ini, jadi tolong, jadi nanti ibunya itu yang ahli gizi di situ yang tentukan kentangnya segini, wortelnya segini. Jadi jadilah angka kecukupan gizi itu cukup kan itu.
9: Kasus stunting menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam waktu 6 tahun terakhir. Kasus ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah saja, namun PT Pertamina dengan rasa tanggung jawab sosial serta kepedulian turut andil dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Pendengar RRI Program Satu, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz dan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan langsung saja di TikTok RRI Tarakan, di RRI Pro 1 ya, di RRI Tarakan langsung komen aja mau request lagu apa, penyanyinya siapa, jangan lupa. Dan juga pastinya yang ingin bergabung melalui telepon kita juga silahkan. Oke, pendengar, selanjutnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari miliknya Ayu Ting Ting, single Happy. Pro
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.

Dari miliknya Ayu Ting Ting, single happy. Walaupun single, walaupun jomblo, yang penting happy ya. Apapun itu, yang penting ada uang. Kalau nggak ada udah nggak ada pacar, nggak ada uang, aduh, nggak bisa happy-happy dong ya. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui TikTok RRI Tarakan Info ya. Ini info terbaru dari tim SAR, kapal KM Mutiara Sentosa terbakar di laut di daerah kapal dari Surabaya menuju Makassar ya. Terima kasih untuk Abang M. Said R. yang sudah menginfokan di TikToknya RRI Tarakan. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung, ada Junaidi yang dari Sambas ya, terus Abang Rahmat, terus siapa lagi, ini ada Ardi, ada Bang Dewa Alang ya. Terima kasih banyak buat semuanya, ada Bang Wibi juga, dan selamat hari Minggu untuk kalian. Dari miliknya Happy Asmara, Kopi Dangdut.

Baik, satu lagu dari Milky Mansur S, Pagar Makan Tanaman, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan. Ada Wak Jeff, ada siapa lagi ini, saya absen dulu, ada Bang Herman, ada Bang Petrus, Bang Muklis, ada Kak Dewi juga, dan gimana nih? Oh iya, kalau kata Bos Sukri ya, Bos Sukari katanya mau titip salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Juga ada salam nih buat saudaraku di Tarakan di Simpang Amal. Saya orang Tarakan, kerja di Berau katanya, dari Kak Haslan. Terima kasih banyak semuanya. Dan yang sudah bergabung juga terima kasih Wak Jeff, terima kasih banyak. Ada Agadels ya dari Subang, Jawa Barat, nyimak, wah jauh-jauh ya. Big Boss, assalamualaikum, mau request lagu Ridho Roma Kerinduan dari Sulawesi Tengah. Nah, ada juga dari Kak Istia, halo. Terus dari mana lagi nih? Ya terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, gak bisa di absen satu-satu nih. Adi Hidayat, assalamualaikum, waalaikumsalam.

0: Si dan inspirasi dimanapun anda berada untuk hari ini. Terima kasih juga yang udah bergabung dari Tanah Merah, ya, dari mana lagi ini, dari Samarinda, terus dari Filipin juga, dari Tidung Pale, ya. Salam dari Banjarmasin katanya buat Kak Mukia. Terima kasih banyak. Ada Bang Daniel juga, dan yang sudah ada Meranti di Riau, terima kasih. Ya, buat semuanya yang udah bergabung di TikTok RRI Tarakan yang gak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih juga buat Pak Ju di Malaysia, kucing katanya gitu. Oke, sehat-sehat selalu yang sudah bergabung di RRI Program 1 Tarakan. Dan Medan hadir kakak dari Bang Prayitno. Bang Prayitno hadir, terima kasih. Beliau yang sudah salam-salam juga, katanya ada juga yang tadi lupa, ada yang nyampein salam untuk keluarga yang ada di Sebengkok AL katanya gitu. Selamat siang host, happy Sunday dari Real Madrid. Wow, ini pemain bola nih. Baiklah pendengar RRI Program 1 Tarakan, ada Ardi Darwin juga, Bang Ardi Darwin dari Kampung 4. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Tarakan. Selanjutnya kita akan putarkan satu lagu dari miliknya Roma Irama, Lari Pagi, yang udah direquest oleh Bang Muklis di Tawau. Sabah.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dari miliknya Nella Karisma, Ninja Oppo Vespa. Wah, anak Vespa banget ini ya. Dari lagu yang udah di request oleh Kak Irma Yana Mei. Seru banget lagunya ternyata. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung bersama kami di TikTok RRI Tarakan dan juga di 97.9 MHz. Akhirnya saya Diti Anggraini harus pamit tadi acara Prodangdut untuk hari ini. Lagu terakhir dari miliknya Via Valen, Bojo Galan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rigita Bayu yang akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 8 malam. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi ya, yang sangat sayang sekali untuk Anda lewatkan tentunya. Di sore hari nanti juga kami akan menghadirkan tentunya nuansa musik Islami dan juga pengajian Al-Quran, menunggu untuk dikumandangkannya azan maghrib ya di sore hari nanti. Dan juga pada pukul 20 akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan kembali untuk menemani sore hari Anda ya, yang mungkin saat ini sedang bersantai di rumah ya, ataupun mungkin sedang berada dalam perjalanan, mungkin di mobil ya. Kembali kami hadirkan lagu untuk menemani Anda, lagu dari Winner dengan Lebih Baik Putus. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kodek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kodek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Memasuki bulan kemerdekaan, masyarakat diimbau mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada negara. Pengibaran bendera dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap warga negara mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus. Kewajiban itu berlaku di rumah, kantor, sekolah, hingga sarana transportasi. Dalam prakteknya, pemerintah setiap tahun juga mengimbau masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Imbauan tersebut biasanya disampaikan melalui surat edaran Menteri Sekretaris Negara. Dengan begitu, masyarakat umumnya mulai memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus. Pengibaran dilakukan hingga

lain. Dalam satu tiang, hanya boleh dikibarkan satu bendera merah putih. Pada upacara resmi, pengibaran maupun penurunan dilakukan dengan penghormatan. Pada kegiatan non-formal, masyarakat cukup memberikan sikap hormat atau hening sejenak. Bendera harus dalam kondisi baik, tidak robek, tidak kusam, dan tidak luntur. Bendera tidak boleh menyentuh tanah maupun air. Bendera dipasang dengan rapi serta tidak ditempatkan di lokasi yang merendahkan kehormatannya. Pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di kantor pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan publik, hingga kendaraan dinas. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga kehormatan simbol negara sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Hi-Fi dengan indahnya dirimu, pendengar menemani ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 15:57 di sore hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya di mana Korlantas Polri mengimbau pemilik dan pengemudi angkutan barang memahami batas dimensi serta kapasitas muatan kendaraan sebelum beroperasi. Langkah tersebut penting untuk mencegah kecelakaan sekaligus menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kendaraan over dimension, overload atau odol, merupakan kendaraan yang dimensinya dimodifikasi melebihi standar atau membawa muatan berlebihan. Praktik tersebut melanggar aturan serta meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan infrastruktur jalan. Mengutip laman Korlantas, untuk kendaraan dengan bak muatan terbuka, tinggi bak harus lebih rendah dari jendela kabin belakang. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 55 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Sementara itu, bak muatan tertutup memiliki tinggi maksimal 4,2 meter dan tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan. Aturan tersebut juga mengacu pada pasal 55 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012. Lebar kendaraan dibatasi maksimal 2,55 meter sesuai pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2021. Panjang kendaraan juga tidak boleh melebihi 18 meter berdasarkan ketentuan yang sama. Ketentuan klasifikasi kendaraan tersebut mengacu pada pasal 121 ayat 4 huruf D tentang kendaraan. Pengemudi diharap memastikan kendaraan tetap sesuai spesifikasi sebelum digunakan. Korlantas Polri mengingatkan kepatuhan terhadap batas dimensi dan muatan merupakan bagian penting keselamatan berlalu lintas. Pemeriksaan kendaraan sebelum perjalanan dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat kendaraan melebihi kapasitas. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan persaingan ruang digital tidak lagi sekedar memperebutkan informasi. Menurutnya saat ini telah terjadi pergeseran menjadi persaingan dalam membentuk persepsi publik. Kemenkumdikbud menuturkan algoritma platform dirancang untuk mengejar perhatian pengguna dan kemajuan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya AI dibentuk untuk menghasilkan konten secara instan sehingga menghasilkan kecepatan informasi dengan mengesampingkan kebenarannya. Ditegaskan Menkumdikbud bahwa jurnalis berperan penting untuk menjaga profesionalitas sebagai penjaga fakta dan kepercayaan publik. Menurutnya derasnya arus informasi di ruang digital harus dijernihkan dengan informasi-informasi yang kredibel dari media arus utama. Seiring perkembangan platform digital, Menkumdikbud juga menjelaskan kemajuan AI semakin memperbesar tantangan yang dihadapi media. Menurutnya teknologi mampu menghasilkan berbagai hasil karya yang dapat menjadi kategori konten manipulatif. Misalnya artikel, gambar, hingga video yang tampak autentik termasuk konten manipulatif seperti deepfake. Nezar menegaskan hal ini harus dapat diantisipasi untuk mencegah resiko peningkatan penyebaran informasi yang menyesatkan. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh,

Pendengar Pro 1 Tarakan, anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sesuai dengan konstitusi.

institusi. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Perencana Pembangunan Nasional Bappenas harus segera menyiapkan skema implementasi putusan MK tersebut. Menurut Fikri, keputusan MK tersebut menunjukkan prinsip negara hukum tetap berjalan dan konstitusi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan putusan MK ini menguatkan posisi bahwa Indonesia masih konsisten sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Politisi PKS itu menegaskan dirinya mendukung berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun, seluruh program harus dijalankan berdasarkan regulasi yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Fikri menegaskan, putusan MK juga akan menjadi perhatian penting dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Menurutnya, perlu memperjelas norma mengenai anggaran pendidikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas pada masa mendatang. Fikri juga menuturkan ketentuan mengenai anggaran pendidikan dalam RUU Sisdiknas sebaiknya dirumuskan lebih spesifik. Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan benar-benar difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara terhadap ketentuan anggaran pendidikan melalui putusan nomor 40 PUU 2026. Dalam putusannya, MK menegaskan program makan bergizi gratis bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan, sehingga pembiayaan tidak boleh diambil dari alokasi minimal 20% anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. MK memerintahkan pemerintah memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028.

nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Satu lagu dari The Ikan Bakars dengan Menunggumu ya. Satu band yang unik ya, namanya seperti nama makanan nih, The Ikan Bakars. Apalagi jam-jam sore seperti ini ya kan, sangat cocok sekali untuk menikmatinya ya, sambil santai sore ya kan, perut-perut lapar diisi dengan ikan bakar. Wah, mantap nih. Dan pendengar, kita masih di Pro 1 Tarakan tentunya. Kita menuju ke informasi berikutnya, di mana produsen otomotif ya didorong lebih serius mengembangkan pasar truk listrik di Indonesia. Hal ini karena sektor kendaraan niaga berat dinilai masih tertinggal dalam transisi elektrifikasi. Kajian Institute for Essential Service Reform menunjukkan populasi truk hanya sekitar 4% dari total kendaraan. Namun lebih dari 6 juta truk di jalan raya menyumbang sekitar 30% emisi sektor transportasi darat Indonesia. Isu tersebut menjadi perhatian kampanye Janji Jangan Ngebul yang diperkenalkan dalam ajang Indonesia Net Zero Summit 2026. Kampanye ini mendorong produsen otomotif mengambil peran dalam mempercepat elektrifikasi armada truk nasional. Campaign's lead Janji Dengan Ngebul, Rafaela Saviera, mengatakan komitmen dekarbonisasi produsen otomotif tidak boleh hanya berfokus pada kendaraan penumpang. Ia menilai kelayakan teknologi truk listrik telah terbukti di berbagai negara termasuk Tiongkok dan sejumlah negara Eropa. Tantangan di Indonesia lebih banyak terkait kesiapan infrastruktur pengisian daya, rantai pasok komponen lokal, dan investasi awal industri. Project Lead Jazz EV Enter Nusantara, Balkis Aroma Bunga, menilai elektrifikasi sektor logistik berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi dan energi nasional. Transformasi ke truk listrik bukan sekedar isu lingkungan, melainkan strategi ketahanan energi, sehingga pelaku industri perlu melihatnya sebagai peluang bisnis masa depan. Sementara itu, Climate Program Manager Foreign Policy Community of Indonesia, Kiara Putri Mulia, menekankan pentingnya memasukkan isu truk listrik dalam agenda elektrifikasi nasional. Menurutnya, dekarbonisasi sektor transportasi tidak akan tercapai tanpa percepatan elektrifikasi armada logistik. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal, informasi dan inspirasi. Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 menjadi wadah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Ajang tersebut juga mempererat silaturahmi melalui semangat sportivitas dan kebersamaan. Ketua Seksi Humas dan Dokumentasi Kapolri Cup 2026, Irjen Pol Ahmad Ramadan, mengatakan olahraga menjadi sarana efektif membangun komunikasi. Menurutnya Kapolri Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga. Kehadiran para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga mencerminkan eratnya sinergi dalam mendukung program pemerintah. Kolaborasi tersebut juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sinergi itu melibatkan unsur Polri, TNI, Kejaksaan Agung, kementerian, serta berbagai lembaga negara. Atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia, dan figur publik juga turut memeriahkan kegiatan. Keterlibatan atlet NPCA menunjukkan komitmen Polri mendukung olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Kesempatan tersebut memberikan ruang setara untuk berkompetisi dan meraih prestasi. Sejumlah pejabat negara dari berbagai kementerian dan lembaga turut menghadiri rangkaian penutupan Kapolri Cup 2026. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya sinergi lintas sektor yang dibangun melalui olahraga. Partai eksibisi digelar sebagai rangkaian penutupan kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Kegiatan tersebut menjadi penutup turnamen sekaligus bagian peringatan Hari Bayangkara ke-80.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi berikutnya yaitu mengenai Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arief Fakrullah melalui program mendekatkan aparatur sipil negara atau ASN dengan keluarga dan domisili akan mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekedar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisasian keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya ketentuan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah pondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah, dalam hal ini BKN, dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh menciderai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Pada akhirnya, mendekatkan ASN dengan keluarga adalah batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Banda Nera dengan Di Atas Kapal Kertas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat tersebut berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat. Di antaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatkan jumlah titik panas di berbagai daerah. Mengutip laman BMKG, berdasarkan pemantauan 29 Juli 2026 terdeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. BMKG menjelaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Nilai indeks Nino 3,4 tercatat sebesar plus 2,26, sedangkan Southern Oscillation Index mencapai minus 28,2. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Meski begitu, hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Fenomena tersebut dipengaruhi aktivitas Madden-Julian Oscillation, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta bibit siklon tropis 94W. Seluruh faktor tersebut dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Untuk periode 31 Juli hingga 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat berstatus peringatan dini siaga masih berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Sementara pada 4 hingga 6 Agustus 2026, cuaca cerah berawan hingga hujan ringan masih mendominasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Anda perdana dengan Tamasya. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, kita menuju ke informasi yang selanjutnya, di mana Majelis Ulama Indonesia atau MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut pernah dibahas pada 2025 lalu. Khalil mengungkapkan balasan kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang 2026, menjadikan contoh tidak adanya efek jera. Kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan. Khalil menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan memberantas korupsi. Ia menegaskan dalam kondisi tertentu, perbuatan korupsi berdampak sistematis. Khalil mencontohkan rakyat susah mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengatakan hukum positif Indonesia mengakomodir hukuman mati. Ketentuan hukuman mati diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Selanjutnya, korupsi dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter. Jika hal tersebut dilakukan, perlu sudah dipastikan hukuman mati. Korupsi dilakukan pengulangan atau residivis, pernah korupsi dan keluar dan kemudian korupsi lagi, dan hal tersebut menjadi faktor pemberatan hukuman mati, dan secara undang-undang sudah ada dasar hukum pengadilan untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus korupsi tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: tes, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih." Maka penduduk menjawabnya, "Dia adalah Abu Hanifah." Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Imam Syafi'i dan tukang jahit. Sekelompok orang yang dengki kepada Imam Syafi'i berulang kali gagal membuat beliau marah. Suatu hari mereka mendengar kabar bahwa Imam Syafi'i akan membuat baju kepada seorang tukang jahit. Mereka mendatangi tukang jahit itu dan menghasutnya agar membuat lengan baju beliau yang kanan sesempit mungkin, sedangkan yang kiri selebar mungkin. Penjahit tersebut akhirnya terpengaruh dan menjahitkan lengan kanan baju beliau sesempit-sempitnya, serta membuat lengan baju kiri beliau selebar-lebarnya. Ketika baju itu diserahkan kepada beliau, beliau berkata kepada penjahit itu, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau telah menyelesaikan masalahku. Karena selama ini, jika aku menulis, lengan bajuku yang kanan seringkali kotor terkena tinta. Sekarang karena engkau buat sempit, maka aku tidak perlu lagi menggulung lengan bajuku yang kanan. Di samping itu, dengan lengan baju kiri yang selebar ini, aku tidak akan kesulitan membawa buku-buku. Karena aku dapat dengan mudah meletakkan buku-bukuku di dalamnya."

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

Dikta dengan kembali padamu pendengar. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian nuansa musik islami kita di sore hari ini pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Dan kita menuju ke informasi berikutnya pendengar, di mana video yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang sopir truk diduga dimintai uang hingga 1,7 juta oleh oknum petugas Dishub. Video yang beredar memperlihatkan seorang perekam datangi sejumlah petugas Dishub Kota Bekasi yang sedang berada di sebuah ruangan. Perekam kemudian meminta sopir truk menunjukkan petugas yang diduga melakukan pemerasan terhadap dirinya saat bertugas. Sopir truk kemudian menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi sebagai pihak yang diduga meminta sejumlah uang. Rekaman tersebut juga memperlihatkan uang tunai yang diduga berasal dari pungutan liar sebelum akhirnya dikembalikan kepada sopir bersangkutan. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi mengaku kecewa terhadap dugaan tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas Dishub Kota Bekasi. Dia mengatakan telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi untuk menindaklanjuti kasus yang menjadi perhatian publik tersebut. Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut harus ditangani secara tegas agar tidak mencoreng pelayanan publik kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada petugas yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar tersebut. Namun, ia belum memastikan status kepegawaian oknum bersangkutan apakah berstatus ASN atau pegawai dengan skema lainnya. Ia menegaskan telah meminta Wali Kota Bekasi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Sebelumnya, kasus serupa juga dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun 2025 lalu. Video viral, anggota Dishub diduga memalak sopir bajai di kawasan Jakarta Pusat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo langsung menindaklanjuti kejadian tersebut dengan memanggil oknum Dishub tersebut. Dia mengaku baru mendapat informasi itu kemarin. Kemudian ia langsung mencari siapa petugas yang ada dalam video itu. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari Tiara Andini dengan Maafkan Aku Terlanjur Mencinta.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pita Ros dengan luar biasa, pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, mengantarkan kita pada pukul 19:24. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia memiliki modal kuat menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia. Ia menilai saat ini pembangunan nasional tetap berjalan pada jalur yang tepat di tengah dinamika global. Nasaruddin mengatakan kondisi sosial dan politik Indonesia jauh lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih dilanda konflik. Menurutnya situasi tersebut menjadi kekuatan penting mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ia juga menilai keberagaman Indonesia menjadi kekuatan besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat diharapkan terus merawat kerukunan sebagai modal menghadapi masa depan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan sebagai modal pembangunan Indonesia yang semakin maju pada masa mendatang. Menurutnya, kekuatan bangsa lahir dari kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Selain itu, Nasaruddin juga mengatakan perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjaga persatuan dan membangun Indonesia bersama. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Hal hebat dari Meta Zulia baru saja berlalu dari ruang Randa. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana masyarakat dapat mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta melalui mekanisme war ticket. Pemerintah akan membuka pendaftaran secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan kemudian. Hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal pembukaan pendaftaran peserta, namun masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak awal agar tidak tertinggal saat pendaftaran dibuka. Pada penyelenggaraan sebelumnya, pendaftaran dilakukan melalui layanan resmi Pandang Istana. Tingginya minat masyarakat membuat kuota sering habis dalam waktu singkat. Berikut beberapa langkah yang dapat dipersiapkan sebelum war ticket dibuka. Mengutip laman Kementerian Sekretaris Negara, yaitu pantau kanal resmi pemerintah. Masyarakat disarankan memantau informasi melalui layanan Pandang Istana dan kanal resmi pemerintah. Seluruh informasi pendaftaran akan diumumkan melalui media resmi tersebut. Kemudian siapkan dokumen dan data pribadi seperti KTP, nomor induk kependudukan, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto diri terbaru, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia. Kemudian isi formulir dengan benar. Peserta harus mengisi seluruh data sesuai identitas resmi yang dimiliki. Kesalahan pengisian data dapat mempengaruhi proses verifikasi panitia. Kemudian yang keempat, tunggu proses verifikasi. Panitia akan melakukan verifikasi setelah formulir pendaftaran dikirim. Peserta yang lolos akan menerima informasi mengenai undangan dan tata cara kehadiran. Agar peluang memperoleh tiket lebih besar, masyarakat disarankan segera mendaftar setelah portal resmi dibuka. Gunakan koneksi internet yang stabil dan pastikan seluruh data telah disiapkan sebelumnya. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta juga diwajibkan membawa identitas asli saat menghadiri upacara. Peserta harus mematuhi ketentuan pakaian serta aturan keamanan yang ditetapkan panitia. Masyarakat juga dihimbau tidak mempercayai pihak yang menawarkan tiket berbayar. Seluruh proses keikutsertaan dalam upacara HUT Republik Indonesia di Istana dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Pamungkas dengan kenangan manis pendengar menjadi lagu terakhir dalam perjumpaan kita di Tarakan sore hari ini. Selain ini akan ada rekan kami RP Febrianti yang akan menjadi rekan Anda pada Tarakan malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Regita Bayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
3: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali.
1: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
5: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
6: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
7: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain mungkin apa?
6: Bukan dong, masa pemerintah nggak akalin?
7: Akalin dalam artian positif mungkin?
6: Iya, nggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
5: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
8: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berbagi banyak. 2008 itu berlaku, kan batasnya 2008 itu. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capran aja kerja. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Kalau finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
5: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
3: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
9: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
10: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
9: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
11: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Pudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
13: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
12: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
14: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
12: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
16: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
15: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
16: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
17: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu ada kehujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
18: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
19: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
19: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
20: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
19: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Therefore they are not part of the
9: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
0: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
9: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
21: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, di sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

malam nanti. Kebersamaan ini akan kita teruskan dengan berbagai program yang sudah disiapkan. Kita akan menghadirkan rangkaian lagu, lagu demi lagu yang akan menghibur Anda hingga nanti sesi pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, di mana akan hadir program-program berikutnya ya. Di antara yang akan hadir adalah lagu-lagu pilihan untuk Anda, musik dan informasi. Lalu akan hadir mini drama juga pada pukul 9 malam nanti. Warta musik menanti setelahnya. Dan rangkaian lagu-lagu pilihan pada pukul 23 untuk menemani perjalanan Anda menuju tidur malam. 97,9 MHz, ini dia Kota dari Dere.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat

0: langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih, justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Pendengar, perjalanan kita terus berlanjut dengan program berikutnya yang kami siapkan. Ini adalah drama radio. Untuk edisi malam hari ini adalah produksi dari RRI Fak-Fak dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Nah, setelah drama radio, maka akan kami lanjutkan dengan Warta Musik. Warta Musik untuk malam hari ini nanti kita akan membahas ya, atau mengupas profil dari band populer Indonesia yang tadi baru saja vokalisnya hadir ke ruang dengar kita, Arman Maulana. Nah, kalau kita bicara Arman Maulana, kita teringat dengan Gigi. Nanti kita akan kupas profil mereka di Warta Musik, tapi kita dengarkan dulu, kita ikuti drama radio Tanda Yang Diabaikan.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
1: Tarada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, ko pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sepu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
4: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
4: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan ku kasih takut-takut saya begitu, kah?
4: Saya tak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, apa sudah? Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa ku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
1: Kok stop bahas kok teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kok tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
3: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
1: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
3: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
3: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bak aja sana.
2: Hei, terabisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
3: Suster dong ada periksa di dalam. Semoga saja dia tak kenapa-kenapa . Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tak mau piperiksa. Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf su bikin kamu dua khawatir.
3: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
3: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas su parah apa?
3: Yang penting sekarang kok su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak . Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai piantar periksa lah . Kamu dua memang teman terbaik .
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh su kasih alarm itu, jangan abaikan.
3: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
5: Yo.
6: Demikian drama radio Tanda yang Diabaikan, persembahan Teater Angkasa.

Gigi, grup musik rock Indonesia. Gigi dibentuk oleh Dewa Bujana, yang pada awalnya grup musik ini terdiri atas Dewa Bujana sebagai gitaris, Thomas Ramdan posisinya di bass, Arman Maulana sebagai vokalis, Ronald Fristianto sebagai drummer, dan Arya Baron sebagai gitaris. Sebelum mereka terbentuk secara resmi pada 22 Maret 1994, 2 tahun sebelumnya atau di tahun 92, Dewa Bujana ini sudah menyimpan keinginan untuk membentuk sebuah band dengan 2 pemain gitar. Nah, akhirnya keinginan ini terwujud dengan terbentuknya Gigi. Sebelum bergabung dalam jajaran Gigi, Bujana, Thomas, Arman, Ronald, dan Baron itu sudah punya track record ya, malang melintang di padang musik Indonesia. Kelimanya memang bergelut dengan kolam kreativitas yang sama, tempat mereka harus mengolah daya cipta dan juga pada akhirnya harus menyelaraskan gaya bermusik. Album pertama yang mereka lahirkan menjadi saksi kala itu ya, betapa masing-masing personel ini masih bermain menuruti kata hatinya sendiri-sendiri. Ini sebuah hal yang lazim memang ketika masing-masing seniman ya berkumpul dalam satu kelompok, ya akhirnya di sana akan terjadi perang ego. Dan ini juga terjadi pada Gigi, di mana saat itu album pertama mereka memang belum menemukan warna yang sama. Nah, sebelum muncul nama Gigi, sempat ada ide penamaan yang cukup aneh waktu itu. Dewa Bujana kala itu mengusulkan nama Orang Utan. Orang Utan ya. Dan ya sontak saja personel yang lain ketawa ngakak gitu kan. Tapi di tengah ketawa itu mereka menyadari kalau Ronald sang drummer itu punya gigi yang patah. Jadi langsung kayak salfok gitu ya. Langsung ngeliat, loh, Ronald giginya patah gitu ya. Ini justru membuat suasana akhirnya semakin pecah. Nah, berangkat dari momen spontan dan penuh canda itulah akhirnya muncul ide sederhana untuk menamai band mereka dengan nama Gigi. Dengan latar belakang musik yang beda-beda, akhirnya mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang jadi ciri khas Gigi. Baru 1 tahun berkarya, Gigi sudah didera masalah perdana. Apa itu? Nah, setelah album Dunia tahun 95 dirilis, Arya Baron yang posisinya adalah gitaris memutuskan untuk hengkang dari Gigi. Saat itu ia memilih untuk bersekolah di Amerika. Ya, jadi Baron kala itu melanjutkan sekolah di Amerika. Justru pada saat band tersebut mulai merasakan angin segar buah kerja keras mereka dalam meramu musik. Udah mulai naik nih ya. Udah mulai populer gitu ya. Populernya karena apa? Karena lagu Janji. Kalau Anda ingat lagu Janji dari Gigi, nah lagu inilah yang melejitkan band Gigi ini ke atas panggung industri musik Indonesia sebagai grup yang saat itu langsung disorot keberadaan dan musikalitasnya. Ya, lanjut lagi kita ini dari Bujana. Akhirnya Bujana kembali main tunggal setelah Baron pergi di sektor petik dan senar gitar. Ya, Gigi memutuskan untuk tidak cari pengganti Baron. Ya, karena waktu itu mereka merasa secara bobot musikalitas masih sanggup menalangi peran yang ditinggalkan oleh Baron. Tapi akhirnya Baron kembali masuk ke dalam Gigi Manajemen ketika di tahun 1996 pada bulan April. Waktu itu Gigi merilis album ketiganya yang berjudul 3/4. Album itu masih banyak yang suka, masih laris ya. Derajat kelarisan album dengan lagu hit OOO itu setara dengan album kedua. Lanjut lagi pada 18 Mei 1996, Thomas yang telah hengkang dari Gigi akibat kecanduan narkoba pada kadar yang terparah, ia akhirnya memutuskan ia harus keluar. Karena saat itu kondisi Thomas sudah betul-betul kacau, limbung. Terjerumusnya Thomas ke dalam jebakan madat ya, itu terjadi justru saat Gigi banyak teken kontrak untuk tur. Jadi Thomas gak bisa mengikuti padatnya kegiatan yang saat itu sudah ada dalam daftar jadwal Gigi. Akhirnya muncullah nama Opet
yang mana ternyata merupakan kru dari Thomas sendiri yang dipilih sebagai pemain pengganti karena sudah ada setumpuk sisa panggung tur gigi. Kenapa Thomas dipilih? Atau Opeth yang dipilih ya, karena Opeth ini kan sudah kenal baik ciri bassline-nya Thomas ya, karena dia adalah kru dari Thomas. Nah, jadi ketika itu di tahun 97 hanya tinggal 2 orang saja yang masih berdiri di jajaran gigi, Bujana dan Arman Maulana. Karena sepulangnya dari manggung di San Francisco, Amerika Serikat, Ronald memutuskan out dari gigi untuk mengikuti jejak Thomas. Tapi belakangan faktanya Ronald ini bukan keluar ya, melainkan dipecat dari gigi karena disinyalir kesetiaan persahabatannya dengan Thomas ada membawa dampak sesuatu ke gigi gitu ya. Jadi pada akhirnya Ronald harus keluar dari gigi. Ya singkatnya ada permasalahan atau perselisihan internal ya. Meski sudah dibujuk, Ronald memang tidak dapat ditahan lagi untuk tidak keluar dari gigi saat itu. Nah, nanti kita lanjut lagi gimana ceritanya Arman dan Bujana terus bertahan sampai akhirnya gigi tetap, bahkan bukan bisa bertahan saja ya, akhirnya meraih popularitas dan sampai saat ini masih banyak fans-fans gigi walaupun mereka mungkin tidak seproduktif dulu. Kali ini kita ke lagu dulu, kita nikmati beberapa koleksi dari mereka. Ada Diva, ada Terbang. Tetap di Pro 1.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka

justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Nah, pendengar, kita kembali lagi mengenai Gigi yang akhirnya hanya tersisa Arman dan Bujana. Mereka sudah hampir patah arang ya. Dengan keluarnya Thomas dan Ronald itu sudah cobaan yang amat berat, sehingga keduanya hampir saja memutuskan untuk bubar jalan dan membentuk duo saja. Tapi karena pikir-pikir lagi, akhirnya mereka nekat untuk lanjut. Dalam permainan bass, Opet sama sekali mampu menjadi pengganti yang baik bagi Thomas ya. Jadi beberapa waktu menjadi kru Thomas, bisa dibilang Opet jadi hafal luar kepala bagaimana Thomas ini bermain. Lalu nama Budi Haryono kemudian melintas dalam benak Bujana dan Arman ketika mereka sudah saling mengenal sejak cikal bakal Jamrud ya. Kalau Anda tahu band Jamrud, nah ini Budi ini adalah salah satu yang menjadi cikal bakalnya band Jamrud saat itu tergabung di Jamrock ya. Pada saat itu Gigi telah menandatangani kontrak tur 33 kota ya untuk promo album Kilas Balik di tahun 98 gitu ya. Ketika itu Opet berkeinginan untuk keluar dari Gigi. Namun pada akhirnya dia menyanggupi untuk tur 33 kota itu, tetapi itu adalah tur yang terakhir, ya. Jadi setelah itu ia mau Thomas yang menggantikan posisinya. Akhirnya dengan sejalannya waktu, ya, pada akhirnya Thomas sudah lepas dari kecanduannya, lalu kembali menggarap tur promosi album bersama Ahmad Ben kala itu. Dan akhirnya proyek itu membuat ia untuk kembali sering bertemu dengan personel Gigi yang lain. Kembalilah Bujana dan Arman ini mengajak Thomas untuk kembali mengisi permainan bass untuk album terbaru Gigi di tahun 99. Nah, sehari setelah ajakan itu, Gigi kembali undur diri dari keramaian dan mengudar gagasan musikal mereka untuk album baru. Panjang sekali ya kalau kita bicara soal Gigi, tetapi Gigi ini pada akhirnya dengan berbagai permasalahan yang ada tetap bertahan. Kembali juga diperkuat dengan personil-personilnya yang sempat hengkang ya. Kalau Anda tahu juga lagu-lagu religi mereka, nah Gigi ini ditandai sebagai grup band pertama yang memprakarsai album pop dengan warna religi yang kemudian jadi tren di Indonesia. Ada album religi mereka yaitu Raihlah Kemenangan yang dirilis dalam dua versi, di mana ada tambahan dua buah lagu di album tersebut yaitu Perdamaian dan Iktiraf. Saat itu Hendy yang menggantikan Budi karena Budi sakit keras ya saat itu, hadir dan berhasil menyamakan frekuensi dengan Thomas sebagai penjaga ritme yang klop dan kompak. Akhirnya mereka dengan formasi Arman, Bujana, Thomas dan Hendy adalah New Gigi atau Gigi yang baru yang tetap mempertahankan kiprah dan andil kreasi mereka di belantika musik Indonesia. Tahun 2018 silam, Gigi mengadakan tur reuni 25 tahun perjalanan Gigi bersama mantan personel mereka Arya Baron dan Ronald Fristanto. Dan di tahun 2025, Gigi juga mengeluarkan album studio terbarunya, Forever in the Air, yang perekamannya dilakukan di New York, Amerika Serikat. Di tahun 2025 juga, Gigi bergabung dengan Juni Records, label yang sukses menaungi Raisa dan Bernadia. Pendengar, kita tinggalkan Gigi. Tuntas sudah untuk Warta Musik malam hari ini, tapi masih ada beberapa koleksi lagunya yang jangan ditinggalkan. Ini dia Gigi dengan Janji.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Nah, pendengar 3 menit dari pukul 22, rangkaian lagu-lagu Gigi sudah berakhir, menandai warta musik pun telah usai. Kami selanjutnya hadir dalam program atau sesi Ruang Rindu, lagu-lagu dari jalur musik Indonesia. Dan ini lagu-lagu yang cukup lawas untuk kita dengarkan kembali di malam hari ini. Kita awali dengan lagu yang begitu populer di tahun 1995. Lagunya easy listening, suara penyanyinya juga khas dan lembut sekali, sesuai dengan postur tubuhnya yang mungil. Kalau Anda masih mengingat Ismi Aziz, ini dia. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Cinta Kita.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan pegadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: Pendengar, dua nama besar di pelantikan musik Indonesia, Harvey Malaiholo dan Vina Panduwinata. Begitulah cinta. Sudah mengantarkan kita di menit ke-21 dari pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Lagi ngapain? Ada yang ngurus siap tidur? Atau bahkan ada yang baru mulai makan? Ya, kadang-kadang begitu randomnya ya aktivitas kita ketika belum ngantuk tapi lapar, padahal tadi sudah makan malam. Dan beberapa orang nekat untuk makan, padahal banyak sekali artikel kesehatan yang membahas kebiasaan makan tengah malam yang harus diminimalkan ya. Kebiasaan makan tengah malam memang masih ada, masih sering dilakukan banyak orang ya. Ya, kadang karena tuntutan pekerjaan ya, atau juga kebiasaan begadang, bawaannya lapar gitu kan. Atau tiba-tiba kayak pengen nyemil sebelum tidur, itu suatu hal yang lazim dirasakan banyak orang. Sesekali makan di malam hari memang gak berdampak buruk yang gimana-gimana gitu ya. Tapi para ahli mengingatkan kalau kebiasaan ini dirutinkan, terutama dengan porsi besar atau makanannya tinggi kalori, ya resiko gangguan kesehatan bisa meningkat, pendengar ya. Berbagai penelitian itu menunjukkan tubuh kan punya ritme sirkadian atau jam biologis yang mengatur metabolisme kan ya. Nah, pada malam hari kemampuan tubuh dalam mengolah gula dan lemak itu cenderung menurun kalau dibandingkan dengan siang hari. Nah, jadi kalau Anda makan, makanan yang dikonsumsi larut malam itu lebih berpotensi disimpan sebagai cadangan lemak dan memicu gangguan metabolisme. Ada beberapa dampak buruk karena kebiasaan makan tengah malam ya. Di malam hari, kemampuan tubuh untuk memproses glukosa menurun. Jadi makanan lebih mudah disimpan sebagai lemak. Kalau ini terus menerus, kondisi ini bisa meningkatkan resiko obesitas dan gangguan metabolik. Lalu kalau Anda mau tidur juga ini bisa menurunkan kualitas tidur. Makan sebelum tidur itu membuat sistem pencernaan tetap aktif, sehingga timbullah rasa begah, sulit tidur, hingga asam lambung ya, yang mengganggu istirahat. Lalu juga nanti akan timbul peningkatan resiko diabetes dan penyakit jantung. Kalau kebiasaan makan larut malam, apalagi tinggi kalori, nah ini dikaitkan dengan peningkatan kadar gula darah serta resiko penyakit kardiometabolik di dalam kurun waktu yang panjang ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya lebih baik memberi jeda sebelum tidur. Makanya kan selalu dianjurkan kalau makan malam itu 3 jam sebelum waktu tidur. Kalau pukul 10 malam tidurnya, ya makanlah sekitar pukul 18.30 atau 19 tuh udah paling lama deh, paling lambat gitu ya. Jadi akhiri makan itu sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Kalau misalnya memang lapar ya, cari cemilan sehat, misalnya yogurt yang plain tanpa gula, atau buah, atau juga kacang-kacangan tapi dalam porsi kecil ya, supaya tidak membebani sistem cerna kita. Kalau terpaksa makan pada malam hari ya, artinya pintar-pintar milih menunya gitu ya. Pilih yang kaya protein atau serat, dan hindari makanan yang tinggi gula dan lemak. Dan yang paling baik itu adalah memberi jeda 2-3 jam sebelum tidur agar sistem pencernaan memiliki waktu untuk kerja dengan optimal ya. Dari Harvey Malaiholo dan Vina Panduwinata, begitulah cinta. Selanjutnya akan hadir mendiang Bob Tutupoli dengan Bukan Ku Menolakmu.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Suara Bro Repeso 5, bawalah daku dalam bahagia. Iya, pendengar yang sudah bersiap untuk tidur, segera pancing rasa kantuknya ya. Biasakan untuk merutinkan waktu tidur yang konsisten, karena ini erat sekali kaitannya juga dengan menjaga kebiasaan baik dan juga menjaga kesehatan tubuh. Tidur seperti yang kita ketahui adalah kebutuhan penting untuk memulihkan energi setelah aktivitas kita lakukan sepanjang hari. Dan kualitas tidur itu tidak hanya ditentukan oleh berapa lama atau durasinya, tapi juga oleh waktu tidur yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kalau Anda adalah orang yang terbiasa tidur larut malam karena kerjaan, aktivitas hiburan, atau penggunaan perangkat digital, ini coba ditelaah ulang dan dikurang-kurangi. Karena secara terus-menerus ini bisa mengganggu ritme alami tubuh yang mengatur waktu istirahat dan kapan kita harus bangun, ya. Secara umum, orang dewasa itu butuh waktu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Konsistensi jadwal tidur menjadi hal yang penting. Tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari itu bisa membantu tubuh akan memiliki pola istirahat yang lebih baik. Waktu tidur malam yang baik itu umumnya berada pada rentang malam hingga dini hari, ketika tubuh secara alami mengalami peningkatan hormon melatonin, hormon yang membantu rasa kantuk dan akhirnya membuat kita prepare, siap untuk istirahat. Karena itu tidur lebih awal dan menghindari kebiasaan begadang bisa membantu Anda untuk mencapai kualitas tidur. Sebaliknya, kalau kurang tidur atau tidur dengan jadwal yang random, nggak teratur, itu dampaknya pada kondisi tubuh. Nanti bisa gampang capek, sulit fokus, ya, mengalami perubahan suasana hati, hingga menurunnya produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu kita harus apa supaya kebiasaan sederhana yang kita lakukan ini bisa membuat kita mendapatkan tidur yang berkualitas? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Kurangi penggunaan gawai atau gadget menjelang tidur. Nggak usah lagi lihat-lihat HP-nya. Menciptakan suasana kamar yang nyaman. Nggak usah minum kopi atau teh ya ketika mau tidur. Dan biasakan tubuh konsisten mengikuti jadwal tidur yang sama. Jadi mau ngantuk, nggak ngantuk, pancing aja rasa ngantuknya. Merem aja ya, nanti bisa tidur sendiri. Tidur siang juga bisa kok ya untuk membantu mengembalikan energi, tapi sebaiknya yang nggak terlalu lama supaya nggak mengganggu waktu tidur malam gitu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidur yang sehat itu bukan hanya tentang tidur yang lama, tapi juga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk istirahat pada waktu yang tepat ya. Jadi bukan soal berapa lamanya, tapi soal kapannya ya. Nah, dengan membangun kebiasaan tidur yang teratur, tubuh kita bisa bekerja lebih baik dan kualitas hidup kita pun sedikit demi sedikit akan meningkat ya. Dari Bro Repeso 5 dengan bawalah daku dalam bahagia, selanjutnya ada

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penontonnya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kangguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Dengar koleksi dari Tudi dan Tri Utami, entah apanya. Tudi ini atau 2D adalah Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra ya. Sudah mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu 6 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Nah, selanjutnya koleksi kita terakhir adalah Jazz Music, lagu-lagu dari jalur musik mancanegara ya. Ini sepertinya lagu-lagu country yang sudah disiapkan Mas Ai. Kita akan awali dari The Hanging Tree dari Marty Robin. Selamat mendengarkan pendengar. Kita akan menemani Anda hingga pukul 23.55 mendatang.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya kuai oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: Wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menerima siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dipancarluaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dari Studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung Patarakan Timur. Bersama saya Diti Hanggra ini di perjumpaan kita di lembar ketiga Agustus 2026. Tepat di hari Senin, pendengar, kami hadir untuk menemani Anda di RRI Program 1 Tarakan 97,9 MHz. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan untuk mengawali jumpa kita untuk hari ini. Dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari Milki Misyari Al-Fasi dengan Syurah Al-Furqan. Untuk Anda yang baru membuka matanya, ya, saya akan menemani Anda dengan mengawali aktivitas Anda untuk hari ini. Diawali dengan satu lagu indah dari miliknya Astrid, featuring dengan Dide Hijau Daun, Semua Karena Allah.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat yang paling berat bagi orang munafik daripada solat subuh dan solat isya. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, pasti mereka mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan Religi Pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

Di suatu hari, ada seseorang memperlihatkan kesaktiannya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Orang itu menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata, "Wahai Rabi'ah, marilah kita sholat di atas air." Setelah orang itu berkata, Rabi'ah langsung melemparkan sajadahnya ke udara. Seketika, sajadah itu pun melayang di udara. Lalu Rabi'ah segera melompat ke atasnya sambil berkata, "Naiklah ke sini, mari kita sholat di atas udara." Melihat kemampuan Rabi'ah di atas kemampuannya, orang itu terdiam dan malu. Lalu Rabi'ah berkata, "Hai hamba Allah, yang engkau lakukan tadi dapat dengan mudah dilakukan oleh ikan-ikan. Dan apa yang kulakukan tadi pun sangat mudah dilakukan oleh burung-burung. Yang terpenting dalam hidup ini bukan kehebatan seperti itu. Sama sekali bukan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita secara total kepada Allah."

Kisah Imam Ahmad dan Penjual Roti. Imam Ahmad bin Hanbali atau Imam Hanbali adalah seorang ahli hadis yang terkenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Pada satu hari, dari dalam hati Imam Ahmad tiba-tiba muncul keinginan untuk mengunjungi Basrah, salah satu kota di Irak. Ia pun memulai perjalanan menuju Basrah. Sampai di sana, hari sudah malam. Azan Isya berkumandang. Maka ia pun melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat. Usai sholat, Imam Ahmad pun ingin istirahat sejenak. Jauhnya perjalanan membuatnya keletihan. Ia pun berbaring di lantai masjid. Tak begitu lama, datang penjaga masjid langsung menegur Imam Ahmad. "Maaf, Syekh, apa yang Anda lakukan di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Saya musafir. Saya mau istirahat di masjid ini." "Tidak boleh, Syekh. Dilarang tidur di masjid," kata penjaga masjid. Imam Ahmad pun pindah ke serambi masjid. Baru saja ia merebahkan dirinya, penjaga masjid pun kembali menegurnya. "Di sini pun tidak boleh, Syekh. Saya sudah memperingatkan. Ayo pergi," kata penjaga masjid itu sambil mendorong-dorong tubuh Imam Ahmad sampai ke jalan. Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid. Namun baru beberapa langkah, seorang penjual roti di samping masjid memanggilnya. "Syekh, kesini Syekh." Imam Ahmad mendekati penjual roti itu. "Engkau boleh menginap di rumahku, tapi tunggulah sebentar. Rumahku tak jauh dari sini." Imam Ahmad mengucapkan terima kasih. Imam Ahmad melihat mulut penjual roti itu berkomat-kamit sambil melayani pembeli. Tak lama berselang, penjual roti itu menutup dagangannya dan pulang bersama Imam Ahmad. Selain kagum dengan kebaikan hatinya, Imam Ahmad juga penasaran dengan zikir si penjual roti. Tidak hanya saat berjualan, namun ketika di rumah pun ia selalu tampak berzikir. Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad bertanya, "Zikir apa yang engkau ucapkan?" "Saya membiasakan mengucap istighfar, Syekh," kata penjual roti. "Masya Allah, sudah berapa lama?" "Cukup lama, sejak saya berjualan roti, 30 tahun yang lalu." "Lalu, apa yang engkau dapatkan dengan istighfar itu?" tanya Imam Ahmad lagi. "Alhamdulillah, semua doaku dikabulkan Allah, kecuali satu yang belum." "Apa itu?" tanya Imam Ahmad penasaran. "Saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Namun, sampai sekarang belum terkabul." Seketika, Imam Ahmad bertakbir. "Allahu Akbar. Doamu terkabul sekarang, saudaraku. Akulah Ahmad bin Hanbal. Mungkin karena istighfarmu itulah, tiba-tiba aku ingin pergi ke Basrah. Lalu aku diusir dari masjid hingga didorong ke jalan untuk dipertemukan denganmu." Penjual roti itu begitu terkejut. Ternyata tamunya adalah Imam Ahmad. Ia pun memuji Allah yang telah mengabulkan doa terakhirnya. Ia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Dery Sulaiman. Ya Rasulullah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Pendengar, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan satu lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari, Kuasamu.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Bisnis dengan para malaikat. Suatu hari, Fatimah Az-Zahra, istri Ali bin Abi Thalib, didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Ketika itu, Fatimah hanya memiliki 50 dirham. Lalu Fatimah memberikan setengah uangnya kepada pengemis itu. Setelah mendapatkan 25 dirham, si pengemis berlalu pergi. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bertanya kepada pengemis itu, "Berapa uang yang diberikan oleh Fatimah kepadamu?" tanya Ali. 25 dirham, jawab si pengemis. Ali pun langsung menyuruh pengemis tersebut untuk datang kembali ke rumahnya. Kemudian Fatimah memberikan sisa 25 dirhamnya kepada pengemis itu. Artinya, uang yang dipegang Fatimah disedekahkan semuanya kepada pengemis tadi. Beberapa hari kemudian, datang seorang hamba Allah menemui Ali dengan membawa seekor unta. Orang tersebut menceritakan keluh kesahnya yang kesulitan menjual unta. Tanpa disangka, Ali berjanji untuk membeli unta tersebut dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ketika itu, ia sama sekali tidak memiliki uang. Saat perjalanan pulang, Ali bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membeli untanya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Akhirnya, Ali menjual unta itu kepadanya. Setelah mendapatkan uang, Ali pun membayar hutangnya kepada penjual unta. Beberapa hari kemudian, Rasulullah berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bertanya, "Wahai Ali, tahukah engkau siapakah yang menjual dan membeli unta itu?" tanya Rasulullah. "Tidak tahu ya Rasulullah," jawab Ali. Rasulullah pun menjelaskan bahwa yang menjual unta adalah malaikat Jibril dan yang membelinya adalah malaikat Mikail. Sedangkan selisih harga penjualan yang merupakan keuntungan Ali adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, lagu religi dari miliki Ihsan Tare dengan Ikhlas sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Pendengar, komitmen ASEAN Tiongkok diselesaikan negosiasi COC, LCL, LCS dan juga faktor eksternal. Ya, informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id, pendengar. Dan dari lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi Code of Conduct, ya, atau kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah kekuasaan ASEAN Filipina pada 2026. Komitmen ASEAN dan Tiongkok tersebut diwujudkan dengan keseriusan untuk mengintensifkan frekuensi pertemuan guna mempercepat penyelesaian negosiasi. Di sisi lain, pendengar, Ketua ASEAN 2026 Filipina menilai apa yang terjadi di Selat Hormuz turut menjadi faktor pendorong percepatan negosiasi COCLGS. Dan meski demikian, perundingan kode etik dipandang tidak perlu melibatkan kepentingan pihak eksternal ASEAN, sebab perundingan maupun negosiasi dinilai hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Baiklah pendengar, ditemani dengan satu lagu dari mereka, Jika Sahabat Jadi Cinta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat, kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Haa.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Sobat kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi yang cerdas, harus berani bilang no to narkoba dan yes untuk masa depanmu yang cerah. Stay clean, stay cool.

Junior RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya The Chords Dreams yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita Kaltara. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di...
1: Karena era itu sudah masuk dalam karisma event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap...
2: Ya, si Aeroplane Spot itu alhamdulillah hanya kota Tarakan. Kita 484 desa kelurahan yang ada di kampung.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selar, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Aditi Hanggreni dan operator Jubair Diki, inilah berita Kaltara selengkapnya. Peredaran belasan paket sabu di sebuah rumah yang ada di Jalan Aditya Warman berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Tarakan. Berikut laporan Kristofan.
0: Petugas melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dekat tersangka AR.
4: Sabu celana pendek yang dikenakan AJ justru menjadi tempat ditemukannya belasan paket sabu. Saat Satres Narkoba Polres Tarakan melakukan penggeledahan di sebuah rumah Jalan Aditya Warman, RT 11, Kelurahan Karangbalik, Kecamatan Tarakan Barat, polisi menemukan 14 paket narkotika jenis sabu yang diduga berada dalam penguasaan tersangka. Kapolres Tarakan, AKBP Erwin Syaputra Manik, melalui Kasih Humas, Ibtu Rusli mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di lokasi itu. Kasus ini menjadi atensi setelah adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Penggerbekan dilakukan pada hari Minggu lalu. Saat petugas tiba di lokasi, AJ diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Sebelum penggeledahan dilakukan, polisi terlebih dahulu menghadirkan ketua RT setempat sebagai saksi. Dari pemeriksaan terhadap tersangka, petugas menemukan 14 bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga sabu. Paket tersebut ditemukan di kantong sebelah kanan celana pendek yang dikenakan AJ. Tidak hanya menemukan belasan paket sabu, polisi juga menyita sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkotika.
0: Satres Narkoba Polres Tarakan kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Tarakan. Pada Selasa 14 Juli 2026, berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang mencurigakan di lokasi dimaksud. Dengan disaksikan ketua RT setempat, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang berada di dekat tersangka AR. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku masih menyimpan sabu di sela-sela papan di sekitar lokasi. Kemudian, petugas menemukan tambahan 14 bungkus plastik klip berisi sabu yang disimpan dalam plastik klip besar, serta 30 bungkus plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Tersangka R mengaku memperoleh narkotika tersebut dari tersangka R. Selanjutnya, kedua tersangka beserta seluruh barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Polres Tarakan untuk menjalani proses penyelidikan.
4: Rusli menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa satu bungkus plastik klip, dua lembar plastik, dua buah serokan, satu korek api, satu penjepit besi, satu gunting besi, satu alat hisap atau bong, satu lembar celana pendek, serta uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan awal, 14 paket yang diduga sabu tersebut memiliki berat bruto 2,32 gram. Seluruh barang bukti bersama AJ kemudian dibawa ke Mako Polres Tarakan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kaltara kecewa pemerintah Kota Tarakan belum membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan sejak 2023. Akibatnya, sejumlah nelayan tidak dapat merasakan manfaat bagi keluarga nelayan yang mengalami musibah.
5: Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 belum dibayar, ada nelayan meninggal di bulan 6, 7, 8, dia akan mendapat masalah lagi.
6: Sejumlah nelayan mengalami musibah saat pergi melaut, bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Namun keluarga mereka tidak bisa mengklaim manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena iurannya belum dibayar. Hal itu diakui Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI Kalimantan Utara, Rustam. Menurutnya, para nelayan telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak 2023 oleh Pemkot Tarakan dan berlanjut hingga 2024. Akan tetapi sudah 2 tahun ini belum ada kepastian iuran dibayarkan dari pemerintah daerah.
5: Karena khawatirnya, misalnya kalau pemerintah sudah membayar di bulan 3, ya kan? Bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7 belum dibayar, ada nelayan meninggal di bulan 6, 7, 8, dia akan mendapat masalah lagi. Karena pemerintah melakukan kewajibannya di bulan Agustus, misalnya, atau di bulan September, misalnya. Nah, ini kan kasusnya sudah terjadi. tadi. Perlindungan sosial di tahun 2026 ini kan sudah jelas. Pemerintah sudah ngomong bahwa itu akan berjalan sampai 2026 ini kan, bulan 12. Nah, kasusnya keterlambatan pemerintah tadi ini melakukan pembayaran subsidinya. Nah, ini yang kami tekankan ke pemerintah.
6: Ustan berharap Pemkot Tarakan segera merealisasi program perlindungan sosial bagi nelayan dengan mengikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Yakin Pemkot Tarakan akan merealisasikannya, sebab hal ini masuk dalam program prioritas Pemkot Tarakan. Hanya saja ia berharap segera direalisasikan agar manfaatnya bisa dirasakan keluarga nelayan yang mengalami musibah. Sebelumnya dikonfirmasi BPJS Ketenagakerjaan belum ada pembayaran iuran dari pemerintah, sehingga klaim yang dilakukan oleh nelayan ke BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dilakukan karena ada tunggakan sejak tahun 2025. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meminimalisir titik-titik blank spot yang ada di wilayah Kaltara.
2: Yang zero blank spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan. Kita 484 desa kelurahan yang ada di Kaltara.
7: Pemerintah Provinsi Pemprov Kalimantan Utara Kaltara melalui Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian DKISP Kalimantan Utara terus berupaya meminimalisir titik-titik blank spot yang ada di wilayah Kaltara. Kepala DKISP Kaltara Iskandar mengatakan daerah yang zero blank spot di Kaltara hanya ada di Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau dan Tanah Tidung masih terdapat titik-titik blank spot. Diakuinya, titik-titik blank spot mayoritas terkonsentrasi di kawasan perbatasan negara seperti daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta area pedalaman.
2: Yang zero blank spot itu alhamdulillah hanya Kota Tarakan. Kita 484 desa kelurahan yang ada di Kaltara, itu 344 desa kelurahan sudah menerima sinyal 4G Pak atau LTE atau 71,1%. Dan kemudian 3G itu 74 desa kelurahan menerima sinyal 3G, dan kemudian 2G itu ada 29 desa dan 37 desa kelurahan belum menerima sinyal internet.
7: Iskandar mengungkapkan ada pun langkah-langkah yang diambil oleh DKISP Kaltara untuk daerah yang masuk kategori blank spot, yaitu memasang base transceiver station atau BTS serta pemanfaatan teknologi satelit termasuk internet berbasis Starlink, khususnya untuk kebutuhan darurat di wilayah seperti hutan lindung dan fasilitas pendidikan. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Kita menuju ke Kabupaten Malinau. Masuk Karisma Event Nusantara Irau 2026 di Malinau direncanakan fokus pada festival budaya tanpa pameran.
1: Karena Irau itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan.
8: Pesta Budaya Irau di Kabupaten Malinau tahun ini akan berfokus penuh pada Festival Seni dan Budaya. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 6 hari, dari 20 hingga 26 Oktober 2026. Penutupan bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, menjelaskan bahwa agenda budaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah. Irau yang biasanya diagendakan setiap 2 tahun sekali, saat ini telah masuk dalam Karisma Event Nusantara yang mensyaratkan penyelenggaraan rutin setiap tahun.
1: Karena Irau itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan, dia hanya festival budaya saja, dia tidak ya, Irau seperti ada pameran dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus kepada festival budaya dan nanti ada pawai budaya juga.
8: Pihaknya berharap esensi budaya lokal tetap terjaga dengan format yang lebih ringkas tersebut. Festival Budaya Irau tetap menjadi agenda tahunan yang konsisten sesuai komitmen Karisma Event Nusantara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Negeri Malinau mulai menelaah belasan kontainer dokumen yang disita dari kantor KPU Kabupaten Malinau usai penggeledahan selama lebih dari 5 jam. Pendalaman dokumen difokuskan untuk memenuhi kecukupan alat bukti dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada 2024.
9: Nah, ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada. Tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung.
10: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos menegaskan, sebelum menetapkan data rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau dalam setiap triwulannya, KPU mengolah data penduduk potensial pemilih pemilu DP4. Kemudian melakukan pencocokan secara terbatas, coktas di lapangan berdasarkan data tersebut. Setelah mendapatkan data real di lapangan sesuai laporan, baik laporan keterangan meninggal dunia, pindah datang, atau tidak memenuhi syarat TMS sebagai pemilih, KPU melakukan perubahan perbaikan data pemilih, kemudian menetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut secara terbuka dengan mengundang para pihak terkait.
9: Dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Dan kemudian cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi. Dan kemudian kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malinau terkait masalah data yang kami olah saat ini.
10: Meski melakukan perbaikan data secara terbatas, KPU Malinau juga tetap mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tetap melaporkan perubahan data kependudukan tersebut melalui Dinas Kependudukan, baik yang meninggal, pindah datang, maupun pemilih pemula.
9: Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kategori TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tidak, yang seperti sudah saya sampaikan bahwa membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP ataupun kalau dia pemilih baru, terus kemudian pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Nah itu yang kami dapat tindak lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
10: Sekadar diketahui, KPU Malinau telah menetapkan jumlah data pemilih Kabupaten Malinau pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau. Pertambahan ini lebih didominasi oleh pemilih pemula yang sudah masuk usia 17 tahun selain pindah datang. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Peredaran belasan paket sabu di sebuah rumah yang ada di Jalan Aditya Warman berhasil digagalkan Satres Narkoba Polres Tarakan. Masuk Karisma Event Nusantara, IRAU 2026 di Malinau direncanakan fokus pada Festival Budaya Tanpa Pameran. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Jubair Diki mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
11: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Halo Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Gas.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Pendengar RRI, program satu dengan informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta.
1: Inti Pusat Pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan ibu kota Nusantara sebagai Forest City.